mari koko sukula bako kanzenzenze kalendila kanzenzenze kalendila ikalembile kapakasa yobiza malonga mamadi koko sukula bako la porra la de vale remedito la porra la de vale remedito ya hago la vida la que son mi